Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Tambah baru dua di manapun Anda berada, pukul 7 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, dan akan nanti kami hadirkan kembali juga ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang sudah menikmati, selamat pagi untuk kita semua warga kota Banda Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saja di pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan ya, juga semangat kembali bisa menjalani aktivitas kita, dan mudah-mudahan saja segala aktivitas yang kita awali di pagi hari ini penuh berkah dan bisa diberikan bisa berjalan dengan lancar hingga sore nanti. Tambah Bro 2, untuk Anda yang sudah memonitor siaran kami, mungkin sudah berada di perjalanan ya, tetap selalu berhati-hati mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua selamat sampai ke tujuan. Nantinya kami akan juga menemani suasana pagi kamu, Tambah Bro 2, dengan menghadirkan info-info aktual, namun lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Entrevista. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Korannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia,
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, lagu-lagu hiburan baru penyemangat pagi baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu yang teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kamu lebih bersemangat lagi. Dan informasi-informasi aktual nanti akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Info kali ini dari dunia bola coba kami hadirkan untuk menyemangati suasana pagi kita semua. Dan seperti diberitakan teman Pro 2, klub La Liga atau Barcelona dilaporkan menolak penawaran pertama PSG untuk Ferran Torres. Mereka meminta juara Liga Champions itu menaikkan tawaran mereka untuk sang penyerang. Nama Ferran Torres memang cukup ramai diperbincangkan di bursa transfer kali ini. Penyebabnya karena penyerang timnas Spanyol itu kontraknya akan habis pada tahun 2027 di Camp Nou. Salah satu klub yang berminat pada Torres adalah PSG. Pelatih mereka Luis Enrique naksir berat dengan gaya bermain sang pemain dan ingin memboyong ke Paris Prancis. Fabio Romano melaporkan bahwa PSG benar-benar serius untuk mendatangkan Torres. Mereka sudah mengajukan penawaran pertama mereka untuk mendapatkan jasa sang penyerang. Dan menurut laporan Romano, teman Pro 2, PSG baru-baru ini telah mengirimkan penawaran pertama mereka ke Barcelona untuk transfer Torres. Paris dilaporkan memberikan penawaran yang solid agar Torres bisa pindah ke The Princes. Juara Liga 1 itu juga dikabarkan mengajukan penawaran yang besar untuk sang penyerang. Mereka bersedia membayar sekitar 50 juta euro untuk jasa Torres. Mereka menilai penawaran itu sudah cukup tinggi mengingat kontrak Torres akan habis kurang lebih dari setahun. Mereka berharap Barcelona lekas menjual sang pemain terbaik mereka. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh, 92,6 MHz.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Noken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Kekuasaan Puting Beliung dan Tornado. Puting Beliung dan Tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting Beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Tepat Pro 2 dimanapun Anda berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Info kali ini coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, seorang oknum anggota kepolisian berinisial IM yang bertugas di Aceh divonis 20 bulan penjara oleh Majelis Mahkamah Syariat Banda Aceh setelah terbukti melakukan jarimah ihtilal bersama seorang wanita bersuami berinisial RF. Perkara tersebut diputuskan Majelis Hakim Mahkamah Syariat Banda Aceh yang diketuai DRA Nurismi Ishak dalam persidangan pada hari Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Berdasarkan keputusan perkara nomor 36 garing JN 2026, terdakwa IM dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah ihtilat sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dalam amar keputusan, Majelis Hakim menjatuhkan ukubah takzir berupa pidana penjara selama 20 bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari hukuman tersebut. Kasus ini bermula ketika IN dan RF berkenalan lewat media sosial TikTok beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa 12 Mei 2026, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. IM mengajak RF makan siang di

Sama. Pada Rabu sekitar pukul 13, masuk kami pada hari Rabu tanggal 13 Agustus, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, IM mengantar RF ke tempat kerjanya, dan malam harinya sekitar pukul 23.30, IM kembali menjemput RF dan membawa perempuan tersebut ke rumahnya. Keduanya kembali masuk ke kamar dan tidur bersama. Dan pada hari Kamis 14 Mei sekitar pukul 14, IM dan RF kemudian pergi ke Melabuh menggunakan mobil IM. Keduanya kembali ke Banda Aceh sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di sisi lain, teman Pro 2, tak hanya itu, pada hari Jumat tanggal 15 Mei sekitar pukul 4, keduanya tiba di Banda Aceh dan masuk ke kamar IM. Sekitar pukul 9 pada hari tersebut, suami RF berinisial DP bersama saksi EP mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggerebekan. Saat itu RF ditemukan bersembunyi di bawah tempat tidur dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam, sementara IM berada di kamar tersebut. Dan DP kemudian dihubungi oleh kepala desa. Tidak lama kemudian dua anggota Paminal, Brigpom dan Polda Aceh datang ke lokasi. IM selanjutnya dibawa ke kantor Brigpom dan Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan kemudian ditahan di rutan Ditati Polda Aceh. Perkara tersebut kemudian diproses di Mahkamah Syariat Banda Aceh. Setelah mendengarkan keterangan para saksi serta memeriksa fakta-fakta persidangan, majelis hakim menyatakan IN dan RF terbukti melakukan jarimah ihtilal. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info lain kembali ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, depo penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, depo label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: makan, Bang.
1: Hah? Iya, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja, Bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu, Bang. Laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu, Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah. Wong, atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan, Bang, tapi teguran yang lebih di atas, no.
1: Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 11 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amai Setia di Nagari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Chairil Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

92,6 MHz, program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana aktivitas kita di pagi hari ini. Info dari dunia bola dari Banda Aceh, seperti diberitakan, Persiraja Banda Aceh memperkenalkan 5 pemain baru asal Aceh yang akan memperkuat Laskar Rencong pada kompetisi Championship 2026-2027. Para pemain tersebut juga sudah diperkenalkan ke publik pada Sabtu malam. 5 pemain yang menjadi bagian dari skuad musim ini adalah Khalidin, 24 tahun, warga Aceh Timur, Rida Umami, 26 tahun, warga Pidi, M. Rafa Fatari, 17 tahun, dan juga Said Kaisa Kusairi, 20 tahun, warga Aceh Timur, dan Patian Husni, warga Gayo Lues. Kehadiran 5 pemain tersebut menjadi bagian dari komitmen klub dalam membangun skuad yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga memberikan ruang bagi talenta asli Aceh. Dan dari 5 pemain tersebut, Khalidin dan Patian Husni yang sama-sama berusia 24 tahun berposisi sebagai striker dan winger, sementara Rida Umami yang berusia 26 tahun merupakan pemain tengah. Adapun Rafa Fatari yang berusia 17 tahun merupakan jebolan IPA 2025-2026 dari Persiraja, dapat bermain sebagai bek kiri dan gelandang, sedangkan Said berusia 20 tahun berposisi sebagai bek kiri. Menariknya, Persiraja juga memberikan kontrak jangka panjang kepada para pemain tersebut. Khalidin, Rida Unami, dan juga Patian Husni mendapatkan kontrak selama 2 tahun, sementara M. Rafa Fatari dan Said mendapatkan kontrak selama 3 tahun. Dengan tambahan 5 pemain tersebut, teman Pro 2 Persiraja akan terus melengkapi komposisi skuadnya untuk menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran pemain lokal diharapkan turut memperkuat identitas lantak laju sekaligus menjadi motivasi bagi sepak bola muda Aceh lainnya. Persiraja musim ini akan kembali berada di grup barat Pegadaian Championship 2026-2027 bersama PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, Semen Padang FC, Sumsel United, Persikus Kudus, PSIS Semarang, Persikat Depok, PSGC Ciamis, dan FC Bekasi City. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: ...92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, tema Pro 2. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua. Masih dari dunia bola ya, kita beralih ke Liga Inggris. Seperti diberitakan, kabar terbaiknya nih bagi kamu fan Liverpool ya, teman Pro 2. Ronald Araujo resmi bergabung dengan Liverpool setelah Barcelona meminjamkannya untuk menjalani musim baru di Liga Inggris. Tak lama setelah kepindahan itu, bek timnas Uruguay ini mendapatkan pesan dari mantan bintang The Reds, Luis Suarez. Pemain berusia 27 tahun tersebut menatap lembaran baru usai periode sulit bersama Barcelona. Araujo diharapkan menghadirkan pengalaman dan kepemimpinan tambahannya untuk lini belakang Liverpool. Selain itu, Darwin Nunes turut memberikan dukungan jelang debutnya di Inggris. Kepindahan ini teman Pro 2 juga berdurasi satu musim dengan opsi pembelian sekitar 47,14 juta pound sterling atau 1,13 triliun rupiah. Araujo juga mengungkapkan bahwa Suarez langsung menghubunginya setelah kepindahannya ke Liverpool. Dan Suarez juga kemudian memberikan nasihat singkat kepada Araujo untuk menjalani petualangan barunya di Inggris. Kedekatan keduanya terjalin sejak berada di Barcelona. Bagi Araujo, kepindahan ke Liverpool memunculkan kembali memori ketika ia menyaksikan kiprah

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek,
1: iya kak,
0: hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Semendingan kamu masih muda.
1: Halo ma.
2: Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni. Kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Sobat Pro 2 dimanapun Anda berada, pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Entah sudah kebersamaan saya menemani suasana Anda, teman Pro 2 dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Saya Rahman Akbar, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Hari ini di edisi Selasa 11 Agustus 2026, dengan aku Salsa menemani santai siang kamu sampai pukul 3 siang nanti ya. Cerah banget hari ini, secerah senyuman Naura di studio. Dia udah nungguin aku dari tadi ya, Naura ya. Oke, Naura mau masuk. Kita dengerin suara Naura dulu, karena besok aku terakhir ketemu sama mereka.
1: Hai. Aduh, hai Kak.
0: Gimana hari ini Naura, semangat?
1: Semangat dong, mas pagi ini.
0: Pasti pagi, si Safa kemana sih?
1: Si Safa lagi ambil barang kayaknya untuk masuk lagi ke sini.
0: Kita menikmati momen dulu lah ya Naura ya.
1: Iya, betul banget.
0: Hari ini kita tuh mau mengabadikan momen yang banyak gitu, ya kan? Dan Safa tuh udah bawa tripod lah, udah bawa kacamata hitam. Tapi Naura enggak ketinggalan kan?
1: Enggak, kacamata tapi item. Kacamatanya lagi di tas.
0: Dan ini dia Safa. Safa udah masuk. Hai. Oke, kita akan jeda dulu teman Pro 2 ya. Dan selamat menikmati hari kamu. Jangan lupa request lagu di @pro2bandaaceh. Follow dulu Instagram kita ya.

0: sih dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Selamat siang teman Peradua, masih dengan aku Salsa menemani kamu. Ada Safa saat ini yang tadi Nauranya break dulu ya. Sekarang Safa gantiin. Dan ada yang baru di studio hari ini teman Peradua. Wah, kita cek sound dulu kali ya. Halo.
1: Halo.
0: Wow. Ini first time ada anak magang cowok yang setelah sekian lama bisa juga dibilang ya, baru masuk ke studio dan kita on air hari ini. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, sekarang lagi sibuk apa?
1: Halo, perkenalkan nama saya Mufti, asal dari Montasi.
2: Wow.
1: Kerjaannya belajar.
0: Belajar ya, tapi sekarang lagi magang di SMK. SMK mana nih? Boleh kenalin dulu dong ke teman Peradua.
1: Di SMK Mubarakia.
0: Oke, kelas 3.
1: Iya.
0: Jurusan?
1: Jurusan RPL.
0: Oke, gimana so far sekolah di sana? Kamu dari kelas 1, 2, 3, apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang paling menyenangkan dari jurusan itu kalau boleh tahu?
1: Paling menyenangkannya pas belajar komputernya.
0: Oke, ngapain aja tuh?
1: Ngerti codingnya, belajar lain.
0: Siapa kamu ngerti gak coding-coding?
2: Oh, sadakallah, belum kasih.
0: Tapi emang kalau ngelihat coding-coding itu rada pusing ya.
2: Betul banget kak, apalagi kayak ada rumus-rumus khususnya kan.
0: Iya.
2: Aduh, sama pusing deh kak, gak mau.
0: Aku pernah di kuliah cuma satu semester ambil coding gitu. Pokoknya ada mata kuliah itu, aduh kayaknya cukup sekali seumur hidup deh.
2: Wah, ternyata di perpustakaan ada codingnya.
0: Ada, kan okay. Kita buat website gitu. Ya kan, tapi menyenangkan ya, tapi orang laki emang suka coding-codingan ya kan. Dan itu bikin web apalagi itu,
1: web aplikasi gitu Wak.
0: Aplikasi biasa kayak
1: game gitu.
0: Oh ya ya ya ya, ada juga buat store gitu ya kan. Oke, Safa nggak ngerti sih.
2: Mau nanya dong nih Mufti, kenapa sih kamu milih rekayasa perangkat lunak? Kan ada jurusan lain tuh.
1: Ya, iya. Emang dari kecil udah minat sama komputer tapi.
0: Oh gitu. Keren banget. Berarti dari kecil emang suka main game atau di rumah emang?
1: Iya, emang suka main game dari kecil.
0: Oke, punya saudara, abang, kakak yang juga jurusan itu atau enggak?
1: Enggak, saya sendiri ya.
0: Oh, anak tunggal.
1: Mm.
0: Wow. Oke, keren banget ya. Tapi kamu emang gak dipaksain sama orang tua
1: ya,
0: gitu?
1: Ya, emang enak sendiri.
0: Oke, tapi enjoy banget ya. Enjoy banget.
2: Jadi nanti kuliah mau ambil jurusan apa nih?
1: Jurusan gak kuliah kayaknya lagi. Langsung kerja.
0: Gimana kalau boleh tahu? Belum tahu ya?
1: Belum tahu.
0: Oke, semangat. Karena kita emang kalau ngelihat anak-anak SMK ini berpotensi banget dengan peluang kerja ya.
2: Benar banget.
0: Oke, Safa mungkin ada mau ditanyain lagi nggak?
2: Mungkin kayak yang Safa bilang tadi nih ya, Kak. Safa mau tanya nih lifestyle Gen Z versi cowok.
0: Oh
2: iya. Terutama itu di bidang healing.
0: Kamu
2: sendiri healingnya itu gimana sih biasanya? Kan kebanyakan nih naik gunung ya, Kak. Apalagi kalau misalnya lagi galau-galaunya itu biasanya tuh sering banget naik gunung kayak gitu.
1: Ya, saya jualan tapi nggak.
0: Oh.
1: Jualan sayur.
0: Wow, jarang-jarang ini ada anak muda ya terjun langsung kayak ya jualan gitu. Orang maunya kerja di kantoran atau ini atau itu. Tapi emang ini bisa dibilang lifestyle yang keren loh. Iya kan, gak gengsi-gengsian gitu. Tapi kamu so far berarti emang menyenangkan ya jualan itu.
1: Emang itu ya.
0: Dari kapan kalau boleh tahu?
1: Jualannya dari 2025.
0: Wow.
2: Abang sendiri atau punya orang tua?
1: Punya abang, bantu abang ya.
2: Oke, keren banget.
0: Abang sepupu maksudnya.
1: Abang sendiri.
0: Oh, abang sendiri. Kandung. Abang kandung. Berarti ini bukan anak tunggal. Sama, tolong diluruskan.
2: Berarti kamu anak berapa sih sebenarnya, tunggal atau ada abang nih? Anak kedua.
1: Terakhir ya, kedua.
2: Oke.
0: Anak terakhir
2: bungsu dong.
0: Oh, dedek juga ini. Sama si dia siapa, Nora maksudnya ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi emang lifestyle sekarang tuh macam-macam. Sapa, ada yang self reward tiap bulan lah, ada yang pergi kemana-mana, kemana gitu, ke puncak kayak ya. Tapi nggak suka naik gunung Mufti?
1: Nggak suka juga, emang nggak minat aja gitu.
0: Kalau ke laut, bakar apa yang bisa dibakar? Hei, kayak gitu enggak ya? Berarti kamu emang suka di rumah juga?
1: Ya suka juga aja.
0: Kalau nongki-nongki ala-ala anak Gen Z sekarang?
1: Kayak workout gitu, Kak. Itu lumayan suka ya.
0: Oke, kalau kegiatan sekarang ini lagi magang, biasanya pulang jam 4 ya?
1: Ya, jam 4.
0: Nah, itu habis itu kegiatannya apa lagi tuh?
1: Ya, pulang langsung jualan, Kak.
0: Oh iya. Oh, daerah mana itu kalau boleh tahu?
1: Daerah Sibre, sama juga kerjaan.
0: Oh, sama. Nanti kita ada new person lagi ya setelah Mufti, teman Pradua. Tapi ya kita sekarang mau ngulik-ngulik dulu story-nya Mufti, ya kan? Semoga bisa menginspirasi teman Pradua juga gitu. Oke, berarti sampai jam berapa itu kalau boleh tahu?
1: Jualannya? Sampai jam 11 malam.
0: Waduh, itu Safa. Kita tuh jangan pernah ngeluh. Orang tuh semangat banget dengan kehidupan dia sehari-hari. Kita baru pulang kerja, baru pulang jam 4, udah teler, udah gak mau kemana-mana. Aduh, padahal udah waktunya mandi sore, gak mandi lagi. Itu parah banget sih.
2: Kamu kok karet ya?
0: Kamu ya? Jadi kayak gitu ya Mufti ya? Oke, ada lagi yang mau diceritain mungkin?
1: Nah itu aja, gak tahu lagi.
0: Gak tahu lagi, langsung aja to the point. Oke, Safa mau bahas tema Gen Z-Gen Z-an tadi, lifestyle ya. Gimana, udah ter... ini gak...
2: apa ya kak, bingung juga sama ini.
0: Bingung ya?
2: Iya, bingung. Kakak aja deh pancing dulu.
0: Ya aku padahal mau denger banyak dari Mufti ya, cuman bingung juga. Oke, tapi ya itu dia maksudnya perjalanan dari kehidupan sehari-hari Mufti ya. Sekarang lagi magang terus lanjut jualan. Tapi kalau misalnya hari-hari kayak sekolah biasa, pulang sekolah juga jualan?
1: Iya, biasanya kalau gak jualan ya pulang rumah itu bantu-bantu
0: mak. Oh iya iya iya iya. Gimana Safa?
2: Oh berarti di sini rumah asli ya? Kirain ngerantau kan?
1: Gak di, ya, di situ ya. Di Montasi.
0: Di Montasi.
2: Oke, Safa juga ada teman sih kak di Montasi. Kayak gitu, kirain ngerantau. Terus tuh ya di sana ada keluarga, tapi itu bukan orang tua kayak gitu.
0: Oh teman kamu kayak gitu?
2: Enggak sih.
0: Oh gimana sih Safa?
2: Okay. Gini loh kak, masalahnya anak magang di sini. Masalahnya anak magang di sini tuh rata-rata kan anak rantau kayak yang kemarin contohnya dari Lok Semawe itu kan ngerantau di sini, sampai kira mereka emang asalnya dari sini kayak gitu.
0: Oh enggak, mereka anak SMK yang memang anak Panda ya.
1: Ya.
0: Oke, pagi ini masih semangat tentunya Safa dan Mufti.
1: Masih,
2: masih kakak.
0: Masih. Oke, kita akan jeda dulu ya teman Pradua, jangan kemana-mana, stay tune di 92,6 FM teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

Serta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: yang setia pada 92,6 FM teman terbaik kamu. Dan kita kedatangan narsum yang baru ini ya, teman pera dua. Ada Safa masih setia ya bersama kamu teman pera dua. Kita sapa dulu, halo di sebelah kananku ada siapa ini?
1: Halo, ada Alif.
0: Oke, boleh didekatin lagi ya biar mic-nya kedengaran ya suaranya. Oke, apa kabarnya Alif?
1: Baik kak.
0: Alhamdulillah. Ini ya, memang besti-besti Safa ini.
2: Aduh, cheer banget dia.
0: Iya, sapa dulu dong Safa.
2: Hai Alif.
1: Hai kak Safa.
0: Aduh, gak tahu kenapa tadi ya waktu kita break kayak mereka ini ada gimana gitu ya. Bisa akrab sih bisa, tapi ya gitu ya. Oke, okay, anyway teman pradua ya, boleh diperkenalkan dulu Alif kepada teman pradua. Asal dari mana, sekolah di mana, terus saat ini kegiatannya apa?
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Al-Mubarakia. Asal saya Sibreh, tepatnya di Desa Lambira. Kegiatan saya sehari-hari sekarang adalah belajar.
2: Wah, Masya Allah. Selain belajar, kamu ngapain? Kalau tadi temanmu kan itu jualan ya, habis pulang dari sekolah, habis pulang magang itu jualan. Kalau kamu sendiri ngapain? Jogging gitu atau ngapain?
1: Main
2: gitu?
1: Game biasanya.
2: Cuma main game doang?
1: Main game, main bola.
2: Oh, kamu atlet ya?
1: Enggak, main bola biasa-biasa aja.
2: Oh, sebelumnya kamu udah pernah tanding bola belum?
1: Tanding bola ada.
2: Misalnya itu perwakilan dari sekolah sama sekolah lain kayak gitu?
1: Enggak, perwakilan desa-desa aja.
2: Wow, keren banget. Masuklah.
0: Oke, jadi kegiatannya emang lebih santai ya, lebih chill aja seperti games yang biasanya. Tapi tadi Safa juga membahas tentang mental health.
2: Nah, itu dia. Aku mau tanya dong Alif, di tengah hiruk pikuk dunia ini, dan sekarang kan kamu udah kelas 3 nih ya. Kelas 3 itu biasanya lagi pusing-pusingnya, apalagi sekarang tuh lagi magang. Kamu pernah gak sih ngerasa burn out atau kayak aduh banyak banget nih yang harus aku kerjain kayak gitu?
1: Enggak sih kak.
2: Kamu bisa gak sih jawabnya itu kayak ngalir gitu, jangan satu kata, dua kata. Aku bingung mau nanya apa lagi habis itu. Ya dijawab.
1: Gak ada kak, karena saya biasanya kalau misalnya lagi burnout gitu biasanya healing, kalau gak main game.
2: Oke, healing kamu itu biasanya ngapain aja sih?
1: Healingnya mancing, main layang-layang.
2: Biasanya ikan tuh dapat banyak kalau habis mancing?
1: Kadang-kadang gak dapat, kadang-kadang dapat.
2: Wah, sedih banget kalau gak dapat tuh. Kalau dapat aku boleh bagi gak?
1: Boleh.

0: Oke, jadi kayak gitu teman berdua ya. Kadang anak-anak muda ini kalau healingnya enggak main bola yang cowoknya ya, atau pergi ke gunung ya kan, apalagi tadi mancing ikan. Oke, tadi Safa mau bilang apa lagi? Boleh diterusin dari mental health yang kamu bahas.
1: Oke, aku bingung sih kak sebenarnya mau ngomong apa. Jatuhnya nanti jadi curhat kak. Aku cuma mau bilang aku pernah kena sakit mental sih kak. Unduh, kamu
0: nggak tahu ngomong apa. Oke, okay, jadi memang mental itu beda-beda dan penanganannya juga beda-beda ya. Ada yang healing harus ke laut lah, ada yang ke pantai. Tapi emang Safa ini suka baca buku aja udah jadi healing kamu ya. Oke, okay, sekarang kan tadi ada bawa buku nggak? Buku yang kemarin ada. Itu kita bahas. Udah sampai ke bab berapa itu?
1: Itu nggak per bab sih kak, lebih ke kayak judul-judul besar aja gitu. Mm-hmm. Aku sekarang udah sampai ke halaman 59 kalau nggak salah.
0: Oke, okay, itu ceritanya gimana?
1: Oke, jadi itu kan aku udah masuk ke bab yang dimana Bapak Alijullah itu dia udah mulai packing-packing lagi, udah mulai bersiap-siap lagi untuk kabur ke luar negeri. Mm-hmm. Kayak gitu. Yang dimana awalnya dia udah pernah pergi ke luar negeri, namun dia balik lagi, dibalikan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Perancis atau Belanda ya, aku lupa, dibalikin lagi ke Indonesia, namun sekarang dia lagi siap-siap untuk balik lagi ke sana kayak gitu kak, untuk ngejar cita-citanya.
0: Wow, keren banget. Tapi emang harus pelan-pelan juga baca ya. Kalau kita paksain terus seharian itu kadang-kadang burn juga ya. Bisa burn out enggak baca banyak-banyak.
1: Kalau terlalu dipaksakan iya kak, apalagi tugas lagi numpuk.
0: Iya benar banget. Jadi benar-benar harus dinikmati ya kalau baca buku. Oke, so far buku ini recommended banget enggak buat anak muda?
1: Menurut aku iya sih kak, karena di usia muda yang kita itu lagi labil-labilnya, terus kita baca buku yang menurut kita itu ini bisa nih jadi pemantik untuk kita ngejar cita-cita. Menurut aku bagus banget untuk anak muda kayak mereka nih terlebih lagi.
0: Oke.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: kadang ya teman pro 2 kalau belajar sambil main game ya kan, ada orang-orang tuh yang menganggap gak baik gitu, tapi ada juga ya udah dia main game banyak juga ya, belajar biasa aja tapi tetap jadi juara dan di kelas tetap fokus gitu ya. Ada yang memang harus belajar terus biar memang fokus benar-benar dan game tuh nggak sama sekali dia pakai. Tapi ya namanya juga hidup masa kini ya, nggak bisa healing kemana gitu, ya udah yang ada di sekitar aja kayak handphone ya kan, main game itu jadi rutinitas yang ya udah bisa ngebantu healing kita juga. Nah gimana dengan Mufti dan juga Safa, kalian nih termasuk yang suka main game nggak kalau waktu luang gitu, atau lagi nunggu temen, atau ya lagi bosen aja misalnya sore-sore gitu?
1: Menurut saya kak, saya emang hobi aja gak main gamenya.
2: Oke, berarti kalau misalnya lagi waktu luang kayak contohnya itu setelah sholat, jam makan, setelah makan, itu diisi dengan main game.
1: Ya, kayak satur gitu.
2: Oke. Oke, itu berapa jam? Kamu batasin waktu main gamenya atau ya udah aku mau main game aja kayak gitu?
1: Biasanya 30 menit gitu kan gak?
2: Oke, berarti setelah 30 menit itu kamu biasanya ngapain aja?
1: Ya, main catur gitu aja.
0: Iya. Okay. Kalau Safa di handphone apa gamenya?
2: Gak ada.
0: Gak ada, sumpah.
2: Gak ada.
0: Oh iya. Tapi kamu emang gak setertarik itu sama game?
2: Gak.
0: Terus kamu waktu luang itu
2: lebih
0: ngapain?
2: Ke nonton sih kak.
0: Oh.
2: Nonton kartun.
0: I see.
2: Terus tuh kayak nonton movie, lebih ke situ sih kak daripada main game.
0: Tapi emang cewek gak terlalu ini game ya. Biasa cowok yang emang suka main game. Wah ini fakta menarik sih, karena biasanya kalau cowok tuh nungguin apa gitu emang pasti mainnya game. Yeah. Oke, okay. Selain game catur, apa lagi tuh Mufti?
1: Game Free Fire kak, tau gak?
2: Free Fire.
0: Oh nggak tahu nih, kurang tahu lagi.
2: Gimana apa? Cowok sih kak?
0: Oh iya, yeah. Kita mainnya main masa-masakan itu yang potong-potong.
2: Nggak sih.
0: Timun, itu aku tahu gitu. Ya, ya yang lain kurang-kurang tahu sih. Oke, teman pradua. Nanti kita lanjut lagi ya bahas tentang permainan dan lifestyle anak muda.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Selamat siang teman berdua dimanapun kamu berada, di cuaca yang cerah, nggak tahu ntar lagi ini mendung apa mau hujan ya, atau terik lagi, sama kayak posisi hati Safa sekarang ya, sedang labil, nggak bisa kita prediksi. Tapi gimana Safa hari ini, saat ini tadi udah lumayan rame ya kita. Sekarang kita balik lagi sama Naura sama Safa. Safa udah pengen banget jajan cireng katanya.
1: Iya kak, nah jadi nih kak, bukannya promosi atau gimana, tapi di dekat rumah sakit Pertamedika itu ada yang jualan cireng, dan cireng kita enak banget. Bagi teman-teman perdua yang pencinta cireng mungkin bisa datang ke sana. Cireng harga 3.000-an dan isinya full.
0: Yang penting pedes sih.
1: Benar tuh, banget.
0: Anak kalau makan pedes tuh pedesnya tuh the max ya, level dewa banget. Kalau belum pedes, belum ini ya,
1: belum mantap.
0: Iya, benar banget. Mulai dari berapa tadi? 3.000-an aja. Oke, jangan lupa beli teman berdua. Kalau Naura gimana? Pengen pedes-pedes enggak?
2: Pengen sih. Cireng juga seru tuh. Udah lama kali enggak makan cireng. Kayak di mana cireng enak enggak tahu.
0: Oh, berarti
2: mungkin Safa bisa rekomendasiin
1: bisa,
2: yang
1: nanti
2: tadi ya.
1: Kalau pulang dari sini aku bawa ke sana pun juga boleh kalau kayaknya. Tapi kayak hari ini taekwondo ya.
0: Oh, enggak. Tapi itu teripot sampai udah kebelah dua
1: ya. Maaf ya.
0: Tahu enggak teman berdua, kita tuh udah planning dari kemarin ya kan, buat hari ini tuh foto-foto cantik, udah bawa kacamata hitam, udah bawa tripod, tripodnya patah emang ya. Ada
1: maaf
0: aja.
1: Ya, tanku, ya,
0: hal-hal kayak gini enggak ada di kalender memang.
2: Iya.
0: Gimana tuh? Bisa enggak ya diperbaiki?
1: Enggak tahu sih, ini kayak tanya ke tukang gitu.
0: Sama anak teknik nanti kita coba. Bisa kali ya. Harusnya bisa sih. Daripada kita yang kotak-katik makin hancur nanti ya.
1: Asal gak diketawain ya sama mereka. Kok bisa nih kak patah?
0: Iya sih lucu juga. Tapi begitulah. Naura gimana? Kamu happy? Kamu tadi baru sekali masuk ya waktu kita opening.
2: Betul
0: dan
2: sekali.
0: Dan sekarang di tengah-tengah siaran bersama Safa dan juga Naura. Naura lagi suka baca buku apa? Tadi Safa baca buku yang bahasa Prancis itu sudah sampai 50 halaman.
1: Iya benar kak.
0: Oke, kalau Naura?
2: Sebenarnya Naura baru aja selesai baca 7 Prajurit Bapak.
0: Wow. Oh, itu karya siapa?
2: Karya siapa?
1: Huh? I don't know. Itu yang punya buku.
0: Coba kita search dulu di internet tadi apa judulnya?
2: 7 Prajurit Bapak. Itu katanya mau difilmkan.
1: Jadi gimana sih now isi dari buku itu? Seru kak, genrenya itu lebih ke romance atau kayak dark atau kayak gimana sih gitu?
2: Ada romance-nya, ada tentang perkeluargaannya, terus
0: iya, iya,
2: ada
0: iya
2: juga set-nya.
0: Oh, okay. Jadi buku ini terbitan 2022. Ya,
2: iya.
0: Oke, okay. Kisah sebuah keluarga ya, ditulis oleh Wulan Nur Amalia. Ini tuh novel romantis, fiksi dan domestik juga. Ini genre yang bisa untuk semua kalangan atau gimana?
2: Bisa untuk semua kalangan.
0: Oh, nanti kita baca ya, Saf ya.
1: Oke.
0: Okay. Bisa pinjem buku. Aku juga bawa buku. Soalnya tadi paket aku datang pagi-pagi banget.
1: Wow.
0: Pagi-pagi datang Kang Paket nih. Baru
1: buku
0: siap.
1: Apa tuh?
0: Buku J.S. Kairen. Tunggu.
1: Dompet apa sih? Dompet ayah, sepatu ibu. Apa sih?
0: Iya benar banget, dompet ayah sepatu ibu masih tersampul ya guys ya.
2: Itu yang bestseller itu ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Bukunya Bang J.S. Kairen tuh seru-seru banget loh. Nah, bukunya ringan, terus itu benar-benar ngasih motivasi untuk kita kayak kepala kita itu benar terbuka.
0: Iya, aku katanya baru baca bab pertama gitu bisa bikin kita nangis, tapi aku belum baca. Kita coba ya, kita
1: berapaan tuh kak bukunya?
0: Aku belinya online sih, sekitar kayaknya mau 70.000-an gitu.
1: Murah ya.
0: Ya pokoknya lihat-lihat diskon juga sih teman berdua dan kejar promo. Itulah kita ya.
1: Karena kadang kita ke Gramedia itu cuman untuk nge-healing doang, dan nengok harga buku.
0: Iya.
1: Kita tengok, kita pulang.
0: Dan mungkin jadi ada juga buku-buku yang sekarang tuh kan banyak ya, buku pre-love misalnya, lebih budget friendly gitu.
2: Betul.
0: Ya. Dan tentu aja lebih, ya kenapa enggak, why not gitu. Safa, pernah enggak kamu tertarik untuk beli buku pre-love or something?
1: Kalau untuk sejauh ini belum pernah sih kak, karena takut bukunya itu hasil dari bajakan.
0: Oh iya.
1: Karena kan biasanya banyak buku yang harganya jauh lebih murah, under price, tapi mahal. Tapi bukunya hasil bajakan, jadi sayang penulisnya.
0: Oh ada misalnya juga sih yang kayak gitu. Tapi kalau pre-love itu kan misalnya kayak aku siap baca buku, aku mau jualin kan lebih murah lagi. Itu bisa jadi opsi sih.
1: Iya benar banget. Kalau kita ketemu toko yang benar-benar resmi kayak gitu.
0: Yes. Kalau Nora. Tapi dulu di Darussalam itu ada loh buku yang kayak buku bekas gitu. Sekarang udah gak ada lagi. Pokoknya murah-murah dijualnya gitu.
1: Kalau Nora sendiri gimana? Suka gak atau tertarik pengen beli buku pre-love?
2: Pengen sih, cuman gak tahu tempat pastinya ya di mana.
1: Iya benar sih ya.
0: Tapi kalau online sekarang udah bisa search sendiri.
2: Iya betul.
0: Cuman hati-hati juga sih. Takutnya
2: ya, takutnya kan kayak ada yang template atau yang ngikutin gitu bukunya.
1: Apalagi isi dari bukunya itu kertasnya beda banget. Yang bacakan sama yang ori.
0: Atau gitu. Kalau yang pre-love itu mungkin ada halaman yang udah robek. Iya kan
2: gitu.
1: Ada yang hilang
0: ya.
2: Mending beli yang ori kalau
0: iya sih, kita nabung-nabung gitu dulu ya kan. Beli buku yang emang baru aja sekalian. Atau pinjam di perpustakaan.
1: Iya bener banget. Kira-kira
0: bener banget. Oke, jadi jangan lupa ke pustaka wilayah ya teman para dua, buat baca buku gratis.
1: Iya bener.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam barisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: perhatian, panggilan layang.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Waduh, pengen banget makan ice cream.
1: Wih,
0: kirain bakal hujan lebat ya, ternyata
2: cerah banget. Panas banget.
0: Tapi katanya kalian mau liputan ya nanti.
2: Niatnya tapi kayaknya enggak jadi.
0: Males. Harus bisik-bisik, I don't know. Tapi kita sebagai anak muda tuh harus semangat.
2: Bener, ya kan?
0: Katanya mau liputan yang mana tuh, kuliner-kulineran ya?
2: Iya, kuliner.
1: Tapi
2: apa?
1: Kayaknya besok deh.
0: Oh, ya. Besok. Ya, oke, okay, enggak apa-apa. Hari ini kita sebenarnya dari tadi lagi nyari-nyari kulineran juga ya. Tadi ada cireng apa itu? Beleduk.
2: Cireng beleduk.
0: Waduh, katanya enak sih banget. Enak, rekomend ya. Jadi warga Banda Aceh, yuk cus aja coba. Kalian suka selain cireng ada yang suka jajanan lain enggak?
2: Ada Kak, martabak manis.
0: Yang mana tuh varian? Ada sekarang udah banyak macam banget ya.
2: Biasanya itu Safa sering mix keju sama coklat.
0: Oke, okay. Kalau Nora?
1: Kalau Nora sate sih, Kak.
0: Oh, sate.
1: Terus dimsum mentai itu.
0: Oke. Kita ngedimsum yuk abis ini.
1: Iya lah Kak.
2: Emang ini boleh ditinggal studionya?
1: Gak bisa lagi. Aduh.
2: Weekend gak sih Kak?
1: Aduh. Weekend kita pergi.
0: Weekend tuh enak banget ya kalau healing. Tapi yang namanya penyiar tuh gak ada weekend guys.
1: Waduh.
2: Emang akan masuk weekend?
0: Penyiar apa itu tanggal merah ya say? Oh,
1: waduh.
0: Oh itu lebaran kita juga cus.
2: Serius nih Kak?
1: Iya. Wah. Tapi enjoy kan Kak?
0: Ya alhamdulillah ya, teman Pro 2 menemani kamu.
2: Alhamdulillah ya bunda-bunda.
0: Ya jadi begitu ya. Dan kalian nih masih banyak waktu free, luang ya kan?
2: Bener.
0: Berbanyak
2: banget,
0: main
2: Kak.
0: Deh sama temen-temen sebelum kalian sibuk sama diri sendiri
2: dan
0: ya
2: dunia
0: kan?
2: Kerja.
1: Sebelum masuk dunia kerja.
0: Jadi begitu panoramanya. Dan apa tadi kita bahas makanan, beneran lapar deh.
2: Iya Kak,
1: ini lapar banget. Mana udah siang lagi kan?
0: Udah mau jam 12 ya, tinggal menunggu beberapa menit lagi teman Pro 2. Dan mereka juga nanti mau beli-beli makan siang ya, seperti biasa.
2: Iya. Betul. Naura hari ini pulang nggak usah sinau, temenin aku aja di sini mending.
1: Iya, nggak pulang.
0: Karena kemarin dia pulang ya.
2: Iya, pulang dia Kak.
1: Iya, khusus sambil barang ya. Jadi, sama makan di rumah.
0: Jadi kalau sendiri kamu makan sendiri nih, Saf?
2: Makan sendiri sambil nonton paling.
0: Oh.
1: Kan mandiri dia.
0: Iya, narantauan mentalnya double kill nih. Jadi begitu ya. Teman Pro 2. Oke, semangat tetap untuk kita semua. Dan masih kita hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menghibur siang kamu ya teman Pro 2. Sembari nanti ya akan kita putarkan beberapa lagu religi menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
3: Saya jamin kalau saya menang, rakyat akan...
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: cabai begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Kemenpora 2 Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan finalisasi peraturan Presiden terkait transportasi online ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2026. Disebutkan pembahasan aturan ini ya saat ini tinggal menyelesaikan proses administrasi. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan Perpres ini memasuki tahap finalisasi akhir. Disebutkan juga masih ada sekitar 2 pasal yang perlu disinkronisasi sebelum aturan ini dituntaskan. Pemerintah akan mempercepat penyelesaian Perpres ini. Pemerintah menargetkan Perpres rampung dalam waktu 1 minggu. Disebutkan juga status ojek online juga disepakati menjadi UMKM. Dia mengatakan mayoritas aspirasi dari komunitas dan asosiasi ojol yang ditemuinya juga mengarah pada status sebagai pelaku usaha mikro. Status ini memberikan sejumlah keuntungan bagi pengemudi ojol, termasuk fleksibilitas waktu dan kesempatan memperoleh berbagai insentif bagi pelaku UMKM. Ditegaskan juga ya kalau nantinya ojol tidak dikenakan pajak, tapi sebaliknya mereka justru akan mendapatkan insentif.

Perhubungan Dudi Purwagandi juga mengatakan ya, Kementerian Perhubungan masih memfinalisasi aturan teknis terkait transportasi online. Ditargetkan pembahasan ini selesai sebelum 17 Agustus dan batas waktu penerbitan perpres ini adalah hari Minggu.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Halo, selamat siang teman peradua dimanapun kamu berada. Salsa di sini
1: dan Safa di sini.
0: Kemudian ada
2: Naura.
0: Hai. Waduh, siang-siang sudah makan siang. Makan siang apa tadi? Spill dulu ke teman peradua.
1: Pastinya nasi ayam geprek.
0: Wow, ya makanan sejuta umat kalau siang hari biasa ya. Safa juga.
1: Safa masak nasi ayam goreng sih kak tadi, tapi belum dimakan, masih di sana.
0: Kenapa?
1: Belum lapar.
0: Oke. Oke, teman peradua, aku tadi udah buka buku yang masih terlipat itu ya, J.S. Kyren. Aku udah baca bab pertama, emang sedih banget sih. Iya, jadi si Zena ini dia ceritanya lagi bawa ya makanan spill tipis-tipis aja ya, kalau mau teman pro 2 mau ini beli deh bukunya. Pokoknya sedih banget ketika dia tuh hari terakhir sekolah dia lagi nulis ujian kan, terus dapetin kabar dari abangnya ke sekolah kalau ayahnya udah meninggal.
1: Ya Allah.
0: Dan langsung dia ambil semua barang-barangnya, dia pulang ke rumah, dia ngelihat kayak semua orang udah
1: berkumpul
0: di situ. Sedih banget. Part paling sedihnya karena ayahnya janjiin dia sebelum berangkat ke sekolah, dia bilang gini, belajar yang rajin. Ya intinya kayaknya ayahnya
1: pesan
0: tuh
1: terakhir.
0: Iya, janjiin dia kalau kamu belajar sungguh-sungguh, ayah belikan sekamu sepatu. Kamu mau jadi guru kan? Karena si Zena ini anak tengah yang enggak pernah didengerin, enggak terlihat biasanya kayak gitu ya. Di buku itu dijelasin kayak gitu. Jadi dia tuh ketika dikasih perhatian janji kayak gitu tuh tertancap banget di hati.
1: Iya, bener-bener.
0: Jadi sedih banget.
1: Zena itu berarti cewek ya, Kak?
0: Iya, dia cewek. Dia aduh, kebayang ya anak tengah tuh emang kayak gitu ya.
1: Iya,
0: pertama
1: aku juga lagi.
0: Iya, kalau ini kan Nora anak ketiga ya.
2: Terakhir.
0: Jadi kalau mungkin kamu teman pura dua anak tengah bisa relate dengan ini, kayak kalau abangnya nangis misalnya, ya udah abangnya ditenangin. Kalau adiknya nangis, anak kedua harus tenangin adiknya misalnya. Aduh, kayak itu mungkin ya polanya. Jadi ini sedih sih. Ini baru bab pertama juga tadi aku udah mau nangis.
1: Banjir sih Kak baca itu.
0: Ya, seperti itu. Pembuka di siang ini. Tapi enak banget harum bau buku baru ya.
1: Iya lagi.
0: Cuman itu kayak suka banget aku. Banget.
1: ASMR buku.
0: Oh iya lagi. Sekarang ASMR. Kan udah banyak ASMR. Eh, kalian berdua kira-kira ini enggak? Kalau di sosial media aktif enggak?
2: Aktif sih.
0: Kayak nyari di followers
2: di second account.
1: Dasar genzi.
0: Iya lagi, tapi kenapa ya second account itu jadi bebas berekspresi ya?
1: Betul. Tapi gak seru juga gak sih kalau misalnya kita coba berekspresi di first account sekaligus personal branding.
0: Tapi bagi Gen Z yang introvert
1: ya sih.
0: Mikir dua kali. Tapi memang kalau yang berani di first account itu mentalnya enggak main-main, Safa.
1: Wow, keren banget.
0: Contohnya kamu ya?
1: Enggak sih.
0: Kalau kamu Nora di second account biasanya ngapain aja itu? Stalk siapa itu?
1: Banyak sih
2: second account Nora. Banyak sih, kayak misalnya lagi latihan mungkin atau kumpul sama teman-teman atau yang kayak gak harus di persekon tuh tempatnya estetik.
0: Jadi ya lagi yang cantik-cantik ya, pokoknya personal branding kayak si Safa bilang.
1: BTW kita kemarin tuh udah masuk first accountnya Kak Salsa yang menurut aku kayak aduh ini kocak nih, ini agak pancu.
0: Iya lagi, tapi gimana
1: tapi
0: ya?
1: Sih.
0: Tapi Masih itu kadang-kadang sih. Memperlihatkan bahwa aku orangnya chill, tidak ya, sekul itu.
1: Chill lagi.
0: Karena mereka ngelihat aku pertama kali ya teman berdua sangat kaku mungkin bisa dibilang dan sangat cuek.
1: Iya. Yes. Ternyata lebih dari yang kita bayangkan.
0: Buset. Ya, ya seperti itulah ya. Mohon maaf teman peradua. Tapi emang kalau jumpa sama orang yang menurut kalian ini first impressionnya okay, dia cool nggak banyak ngomong. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi ada juga sesuai dengan intuisi kalian kan. Kalau kayak gitu percaya intuisi atau ngelihat dulu faktanya.
1: Faktanya sih Kak.
2: Okay. Ngelihat dulu faktanya kan. Mungkin kita lihat dari luarnya aja ya. Tapi kalau kita udah deket itu pasti adalah maksudnya dia nyaman gitu, terbuka.
1: Wow, okay. Jadi first impression kamu ke aku gimana?
0: Udah minta reviewnya ini.
1: Dan setelah kamu kenal aku,
0: testimonialnya nih, tolong dong.
2: Gimana ya?
0: Gimana ya? Itu personal aja kali ya.
1: Jangan tarik nafas lah, Nau.
0: Berat nih, Naura. Ya, pakai kacamatamu. Karena bisa dibilang makin siang ini makin terik studio ya, teman-teman. Yeah. Berdua kita kaca silo, semua. Silo. Kita kaca. Studio kita kaca semua ini.
2: Iya.
0: Oke, okay. Sebelum nutup nih. Aduh, enggak terasa banget lagi kalau ngomong sama mereka. Besok lagi hari terakhir kita. Enggak mau sebenarnya enggak mau banget. Sebenarnya enggak mau ngingetin, tapi kayak aku mengucapkan ini kayak kita harus lebih menikmati waktu ya, karena waktu benar-benar tidak selamanya.
2: Betul banget.
0: Oke, jadi itu dia. Tapi ada juga loh orang yang percaya dengan intuisi dia. Dia akan bilang, ini orangnya gak baik. Pas didekatin faktanya, tuh kan bener intuisi aku.
1: Kalian pernah gak? Gitu berarti ya?
0: Sometimes ya. Yeah.
2: Sometimes dengerin orang, sometimes dengerin hati sendiri.
0: Iya, karena kita bisa ngerasain tuh kayak vibes seseorang tuh walaupun dia cuek, bebek, kayak ada rasa kayak, oh aku aman sama dia. Ada rasa aku gak aman juga sih, gitu.
1: Kalian, Sofa lebih ke setelah mengenal orangnya sih, Kak.
0: Oh gitu ya. Hmm. Tapi pernah gak setelah mengenal orangnya beneran yang kayak kamu intuisi itu? Enggak sih ya, alhamdulillah ya. Kalaupun itu terjadi, gimana sikap kamu?
1: Cut off.
0: Oh my god, langsung. Aduh, kita elus-elus dulu ya kan, baru perlahan-perlahan. Kalau kamu langsung cut off, Sofa.
1: Kalau udah parah sih Kak, di cut off meter.
0: Iya. Yeah. Yeah. Ada yang kita kira tuh kayak, oh ya kelihatannya baik banget gitu, tapi ternyata aduh kasar.
2: Buka
0: gitu.
2: Dua.
0: Iya, itu kayak ya selain merusak personality kita juga, kita kan harus milih-milih teman. Benar ya kan?
2: Iya, betul.
0: Ya, kalau Nora, kamu gimana? Pernah nggak ketemu sama yang sesuai dengan insting kamu? Nih kayaknya gini nih, ini nih.
2: Nora tuh tipe yang kalau mau kenal orang observasi dulu, jadi nggak langsung deket gitu, nggak bisa langsung kayak deket, ada jaraknya. Jadi kayak terkadang Nora ikut intuisi Nora, terkadang juga tunggu deket dulu baru tahu gimana orangnya.
0: Iya, bahkan ada orang sampai bertahun-tahun dulu loh. Iya, kayak misalnya tunggu setahun, dua tahun, oh bisa ini dipercaya. Jadi ya gitu, jadi ya biasa aja sih kalau ngelihat orang, oh dia ada boundaries nih, gak susah didekatin. Ya karena dia punya intuisi dia seperti itu gitu. Jadi kalau kamu ngelihat Safa, Safa ngelihat Nora gimana tuh? Kan kalian sudah lama ya ngelirik-lirik lagi sih sama.
1: BTW ini Kak, Safa ini anaknya physical touch parah. Jadi kan setiap kali Safa sentuh dia, dia tuh gak suka karena dia bukan physical touch ini ya.
0: Oh, kalau kamu physical touch kamu.
2: Ya, oh, gitu. Nara tuh lebih physical touch kalau Nara nyaman.
0: Ternyata itu jawabannya. Ternyata itu jawaban yang sejujur-jujurnya.
2: Tergantung orang sih.
0: Oh, gitu. Coba disentuh Noranya. Gak mau dia.
1: Please deh now.
0: Oh jadi gitu. Ya tapi kita jadi saling memahami juga ya.
1: Betul banget,
0: pandangan gak? Orang. Kita nggak bisa salahin juga misalnya Nauranya nggak suka ya disentuh. Jangan baper juga kita.
1: Aman aman.
0: Oke, so far senang banget aku bisa ngobrol sama kalian berdua ya. Senang banget kalian sudah mau berbincang-bincang ya, sharing pengalaman hidup kalian. Ya walaupun beberapa hari ini. Dan tentu aja kita akan jumpa lagi besok hari di jam dan waktu yang sama. Oke, aku Salsa pamit undur diri.
2: Aku Naura.
1: Dan aku Safa.
0: Dan langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Hai guys, 92.6 FM RRB Dace, teman terbaik kamu. Hai hai teman pro 2, apa kabar? Semangat pagi, walaupun ini di siang menjelang sore ya. Cuacanya itu wah panas teman pro 2 ya, cerah banget pokoknya ya teman pro 2. Pokoknya segala aktivitas kamu di hari ini ada aku Amidali temenin kamu sampai nanti pukul 8 malam teman pro 2 dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah dipersiapkan di playlist seperti yang satu ini, Suara Kayu, Obat Rindu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: again.
1: Lomong Pradue, buat kamu yang saat ini ya cuaca panas tapi masih tetap berolahraga ya, mungkin hanya sekedar jogging, Lomong Pradue, ya nggak apa-apa. Karena kan olahraga nggak harus selalu di gym sih, teman berdua. Kamu jalan kaki selama 20-30 menit setiap hari itu udah termasuk aktivitas fisik lah yang baik buat kesehatan jantung, terus menjaga berat badan tetap ideal dan juga meningkatkan kebugaran kamu. Jadi ya mulai dari langkah kecil lah, teman berdua, ya manfaatnya bisa terasa sangat besar.

0: seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

92,6 Prode FM, RRB, dan acara motor baik kamu teman Prode 2. Aku lagi berandai-andai ya. Kita bisa lihat ya, di Indonesia sendiri lah, gak usah jauh-jauh, di negara kita masih berjuang untuk memberantas korupsi. Dan kita lihat sendiri korupsi berjamaah, korupsi pakan ternak, aduh entah apa-apa ada korupsi teman Prode 2 ya. Terus kadang bermimpi gitu loh, apa yang terjadi kalau sebuah negara gak ada korupsi. Nah jadi kalau sebuah negara ya benar-benar gak memilih korupsi, itu dampaknya tuh luar biasa banget ya. Tentunya uang negara lebih banyak sampai ke masyarakat, jadi tepat sasaran. Anggaran untuk sekolah, rumah sakit, jalan, transportasi, bansos gitu, juga fasilitas publik ya pasti lebih mungkin digunakan sesuai tujuan lah. Proyek-proyek pemerintah juga berpotensi menjadi lebih berkualitas karena nggak perlu menggelembungkan anggaran untuk keuntungan pribadi, markup misalnya. Terus pembangunan juga bisa lebih cepat dan efisien. Jadi pemerintah nggak perlu menghabiskan banyak energi lah untuk mengatasi kebocoran anggaran, suap, atau proyek yang sengaja dimenangkan oleh pihak tertentu, dan dana yang sama bisa menghasilkan lebih banyak manfaat. Kemudian masyarakat lebih percaya nah kepada pemerintah. Ini menarik teman Prode ya, bayangkan warga bayar pajak dan benar-benar melihat hasilnya. Kepercayaan terhadap pemerintah, lembaga hukum, dan pelayanan publik kemungkinan juga akan meningkat. Belum lagi pengusaha bersaing mendapatkan berdasarkan kemampuan ya, jadi perusahaan nggak perlu menyuap pejabat ya supaya mendapatkan izin proyek atau perlakuan khusus gitu. Perusahaan yang menawarkan kualitas, harga, dan inovasi terbaik punya kesempatan lebih besar buat menang. Orang miskin, wah, punya peluang lebih besar juga untuk naik kelas. Kalau anggaran pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial itu benar-benar sampai ya kepada penerima, kesempatan seseorang untuk memperbaiki hidupnya juga jadi lebih besar. Hukum juga jadi lebih dipercaya. Kalau seseorang nggak bisa membeli pengaruh melalui uang atau jabatan, ya udah prinsip yang benar tetap benar gitu. Dan itu kayak apa nih ya, keadilan nyata gitu. Dan investor juga lebih tertarik gitu. Negara dengan pemerintahan yang bersih dan aturan yang bisa diprediksi cenderung itu memang lebih menarik buat investasi, karena biaya-biaya tersembunyi akibat suap dan ketidakpastian itu menjadi lebih rendah teman Prode. Dan pertanyaannya apakah negara tanpa korupsi otomatis menjadi negara sempurna gitu? Enggak gitu ya. Tapi walaupun korupsinya hilang, negara masih bisa menghadapi ya hal-hal yang lain lah, bencana alam, birokrasi lambat, inflasi, kesenjangan segala macam gitu. Tapi tetap bisa menghilangkan salah satu penghambat besar pembangunan ya, karena memang itu krusial teman Prode. Dan ditambah lagi kalau di suatu negara tidak ada korupsi, jadi kalau ada ya satu manusia yang mencoba untuk korupsi itu kayak sanksi sosialnya pasti berat, hukumannya pasti ngeri ya kan, dan kayak agak lain kamu ya gitu, karena akan menjadi sesuatu yang aneh gitu. Tapi kalau di sebuah negara gitu koruptornya berserak di mana-mana, itu kayak hal yang biasa aja gitu, bahkan kayak keren mungkin ya, ngerasa jadi penjahat yang keren gitu teman Prode, karena mungkin udah terbiasa dilihat. Tapi kalau misalnya yang menang korupsi, tentu itu kayak hal yang sangat memalukan dan gak bisa diterima. Jadi kalau dipikir-pikir teman Prode ya, koruptor itu nah dari kecil nih buat kamu teman Prode, jangan nyontek ya kan. Terus juga hal-hal yang inilah yang berbuat curang ya, jadi memang harus dibentuk dari sekarang teman Prode. Masa depan di tangan sendiri, dan orang jujur hanyalah orang-orang yang mahal.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

92,6 Pro FM RRB dan Aceh, teman terbaik kamu untuk mempro 2 ya, saat kamu belajar atau kamu lagi di komunitas mana, lagi bergabung dengan apa, lagi bekerja apapun itu, kamu kira-kira masih malu enggak sih bertanya saat misalnya nih emang enggak paham gitu. Jadi teman pro 2, bertanya itu bukan tanda kamu kurang pinter. Justru itu tanda kamu tuh pengen belajar gitu. Jadi jangan biarin ya rasa malu itu menghalangi kesempatan kamu buat berkembang, karena satu pertanyaan hari ini bisa membuka banyak pengetahuan baru loh teman pro 2. Dan teman pro 2 juga ya, di studio sudah pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu kelas sajian lagu islami sampai kita menanti mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh sekitarnya pukul 16:05 waktu Indonesia Barat.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

Teman Produe, buat kamu ya yang punya penghasilan gitu ya, atau bekerja atau apapun itulah ya, pasti tetap jangan lupa untuk menabung, teman Produe. Industri ekonomi ya kan, walaupun sedikit ya, mungkin bisa nyicil emas gitu, teman Produe ya. Dan kita tahu kemarin ya, ini informasi dari RRI.co.id, teman Produe. Jadi harga emas kemarin ya 10 Agustus itu tembus 2,69 juta rupiah per gram. Aduh, ini gara-gara efek belum makan kayaknya nih. Jadi teman Produe ya, kita tahu teman Produe ya, bahwa emas ya kan pergerakannya kan naik terus ya. Jadi daripada kamu nabung dalam bentuk uang, kayaknya memang lebih worth nabungan dalam bentuk emas, teman Produe. Dan sekarang kan banyak ya yang ya, pilih yang terpercaya pastinya, yang diawasi OJK segala macam, supaya kamu gak rugi gitu. Pengen untung malah buntung nanti ya kan, teman Produe. Pokoknya coba mulai kamu berpikir kira-kira masa depan ke depan seperti apa, dan hal-hal yang lainnya. Yuk, semangat teman Produe.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya.

Teman pro 2, dokter spesialis penyakit dalam ya, Dokter Andri Gunawan, itu mengingatkan masyarakat pentingnya deteksi dini hepatitis. Karena penyakit ini bisa berkembang jadi sirosis sampai kanker hati kalau terlambat ditangani. Jadi memang hepatitis B dan C itu adalah jenis yang harus mendapat perhatian serius ya. Karena kedua jenis hepatitis ini bisa berkembang secara kronis tanpa menimbulkan gejala selama bertahun-tahun loh. Wih, serem juga ya. Jadi B dan C itu bisa selama bertahun-tahun itu gak ada keluhan gitu. Tapi tiba-tiba sekali gejala langsung drop. Nah, jadi memang penderita hepatitis sering baru mengetahui penyakitnya itu saat menjalani pemeriksaan kesehatan untuk keperluan lain gitu. Dan kondisi ini membuat pasien terkadang datang ke rumah sakit ketika penyakitnya udah memasuki tahap lanjut. Jadi hepatitis yang gak ditangani itu bisa bikin fibrosis atau pengerasan hati. Dan kondisi ini kemudian bisa berkembang jadi sirosis dan kanker hati, teman berdua. Tentunya kalau udah sirosis, kerusakan yang udah terjadi di hati itu gak bisa dikembalikan lagi katanya. Jadi memang pemeriksaan menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi hati sebelum muncul gejala berat. Masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas pemeriksaan

kesehatan atau medical check up secara berkala. Nah, gimana nih? Tolong perdua, kamu udah cek belum gitu ya? Jadi memang pemeriksaan hepatitis ini beberapa jenis sesuai virus yang dicurigai ya. Dan pemeriksaan lanjutan juga diperlukan buat pasien yang terindikasi hepatitis B ataupun C. Pemeriksaan ini ya tujuannya untuk mengetahui keberadaan dan jumlah virus dalam tubuh teman berdua. Jadi nggak boleh sembarangan untuk memulai obat antivirusnya. Ada pemeriksaannya dulu gitu. Jadi buat teman berdua, waspadai perubahan warna mata, kulit dan urin menjadi kuning ya. Karena ini bisa jadi tanda gangguan hati atau empedu, sehingga segera perlu banget buat diperiksa. Dan juga jangan menganggap keluhan berulang sebagai masuk angin biasa ya. Pemeriksaan medis itu diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan dan mencegah penyakit berkembang menjadi lebih parah.

mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Teman berdua, buat kamu nih yang belum tahu apa sih itu aplikasi RRI Digital. Nah, langsung aja kamu bisa download di App Store atau Play Store ya. Langsung ketik RRI Digital. So, kamu bisa menikmati seluruh sajian ya dari Radio Republik Indonesia, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, podcast, sandiwara radio, pokoknya dari Sabang sampai Merauke se-Indonesia kamu bisa pantengin terus, teman berdua.

0: seputaran pasar Ciung Jeket yang berlokasi di Kampung Jeket Ayu.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

92,6 Roda FM, RRI Banda Cita Motor Baik Kamu, teman Pro 2 ya, udah pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan nikmati lagu-lagu islami dan nantinya pengajian dan azan maghrib dan halaqah maghrib, teman Pro 2. Dan buat kamu yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati, ingat keselamatan nih teman Pro 2 ya, bukan kecepatan. Karena ada keluarga yang menunggu kamu pulang ke rumah. Oke, teman berdua, langsung aja kita bergabung dengan persatu RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Thoyyibah Rahman untuk sama-sama kita ikuti Khalaqah Maghrib. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Amma ba' Allahumma qzuf fi qulubina raja'ak wa qatta' raja'ana amman siwa'ak hatta la narjua ahadan ghairak. Puji kepada Allah di atas segala nikmat-Nya, nikmat dunia yang Allah karuniakan kepada semua hamba-Nya, nikmat akhirat yang Allah karuniakan kepada sebahagian hamba-Nya yang terpilih, rahmat dan sejahtera kepada Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan mempercayainya dikatakan kita sebagai orang yang beriman. Berikut juga keluarganya, baik daripada yang Banu Hashim, Banul Muttalib, maupun keluarganya pada makam doa, yaitu kullu mu'min au kullu taqiyin huwa alu, keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, berikut seluruh ulama yang terdahulu dan yang kemudian, menyambung daripada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang Allah bahagiakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita hari ini beragama dengan agama yang diterima oleh Allah Ta'ala esok di hari akhirat, yaitu agama Islam. Islam sebagai agama kita, kita peroleh daripada perjuangan orang tua kita. Dengan berkat perjuangan orang tua kita, hari ini kita menjadi orang Islam, orang yang beragama dengan agama Islam. Beda dengan orang kafir, mereka baru memperoleh Islam dengan mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru jadi Islam. Sedangkan kita tidak butuh kepada mengucap dua kalimat syahadat agar menjadi Islam. Islam kita ini hanya berguna untuk dunia kita. Islam yang kana bak getanyo uronyo, hasil daripada urang ci getanyo, terlahir getanyo dari urang Islam, tok kudonya tidak ada manfaat untuk akhirat sama sekali. Cuma Islam getanyo yang kacok dari urang ci itu, dari kedua orang tua kita, tidak ada guna manfaatnya fil akhirah, di hari akhirat. Ulama menyatakan bahwa wa yushtaratu linaf'il islami fil akhirah bitasdiqi wahdaniyatillah, disyaratkan agar berguna untuk berguna Islam yang kana bak getanyo urangnyo, hanya dengan membenarkan keesaan Allah, mengiyakan keesaan Allah, ngan tapee Allah esa ngan nyan meyum Islam getanya uronya di uro akhirat tingoh pee lage tapee keung capli ahwatek kamu pom getanya capli nyan keung ipe lehate getanya akan mameh saka ahwate getanya ka mengerti bahwa saka itu mameh belebeh mbaknya tapi esa Tuhan esa Tuhan tiada dua Tuhan fi zatih yang pertama tiada dua Tuhan fi sifatih pada sifatnya yang kedua tiada dua Tuhan atau esa Tuhan fi af'alih yang ketiga pada segenap perbuatannya uronyo nakuh getanyo tapu sidra Tuhan ba'zat kenapa kita menanyakan demikian untuk adanya kita mengesakan zat Tuhan kita harus mengerti dulu kiban esa zat Tuhannya esa zat Tuhan tiada yang sama dengan zatnya satu esa zat Tuhan zatnya tidak tersusun daripada anggota andai kata kita meyakini bahwa zat Tuhan kita beranggota itu belum mengesakan Tuhan menyai getanya tak yakin ragu tuh tak duga bahwa zat Tuhan menganggota nyen golom tak pusidra Tuhan bak zat nu walau kata pusidra Tuhan bahwa hana zat yang lagi nyen sidra tu ndak ada zat yang lain lagi seperti itu dari segi makna itu kita sudah mengesakan Tuhan tapi dari segi tidak ada zat Tuhan itu beranggota di situ belum kita mengesakan Tuhan mentengna Tuhan jaro kitanyo mentengna Tuhan muka kitanyo mentengna Tuhan badan le Tuhan mentang le Tuhan bak kitanyo maka terkadang orang terpikir di mana letak salahnya orang yang menjisemkan Tuhan Pak Idu salah golam di peesa Tuhan sekarang dari mana kita bisa mengerti bisa tahu bahwa salah satu daripada makna esa Tuhan itu bahwa zat Tuhan tidak beranggota kalau memang akal kita mampu berpikir dan menemukan bahwa zat Tuhan tidak beranggota itu termasuk makna daripada esa Tuhan dengan dalil-dalil itu oke sekali. Adapun bila kita tidak sampai di situ, tahu kita bahwa zat Tuhan tidak beranggota melalui orang yang orang itu kita yakini benar, itu sudah cukup pada mengesakan Tuhan kasih walaupun masih dinamakan taklid taklid antasba'a qawla ghairak min ghairi an ta'rifa dalilah engkau ikut akan iktikad orang lain engkau ikuti akan perkataan orang lain tanpa engkau tahu dalil daripada perkataan orang tersebut. Itu taklid namanya. Kalau mukallad, orang yang kita taklid itu benar, berarti kita pun ada dalam kebenaran. Kalau orang yang kita taklid itu salah, kakak kita nyopih nalam salah. Resiko bak taklid. Hana tak taklid, ulai kita nyohai temu. Ulam ijo legap ayat Quran, yadullah fauqa aidihim. Ijo legap, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, bak kita nyoh. Ijo igap wajah rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Ijo bak kita jo legap. Di mana ayat-ayatnya ada kesamaran, ada ketidakjelasan tafsirnya atau maknanya. Saban lagi makna alif lam mim cit. Alif lam mim enggak ada yang berani kasih makna. Kenapa yadullah fauqa aidihim berani dikasih makna? Kalau memang mau menyerahkan makna yadullah fauqa aidihim wa yabqa wajhu rabbika kepada Allah, serahkan seperti serahkan makna alif lam mim kepada Allah. Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu pengertiannya, maksudnya kita tidak tahu. Maksudnya memang tanah tafwid lagi tanah ulang makna kalam Allah ba Allah tinggi bahasa Allah hai tak mengerti lagi tanya. Ulama sengaja uro malam gemabe gaknya ngat be salah cok buh makna Quran hanta patih lagi tanya. Bahawa le urung yang ipelikak makna Quran yang salah. Sewaktu saya sekolah dulu, saya mengerti tafsir inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu-satu kaum sehingga kaum itu mengubahnya sendiri. Lungmat tafsirnya di lun. Sampai lun berdua abu tu di belang beladeh. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Getafsir innallaha la yughayyiru ma biqawmin li abutu. Allah tidak mengubah nikmat pada suatu kaum sehingga kaum itu mengubah syukurnya. Kata abutu kala itu cocok dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Yang salah sabah contoh han mupum tu ayat-ayat Allah digetanyo niakan na urung yang pupum. Maka gepegah le ulama asalah satu penyebab jadi kafirnya orang Islam itu at-tamasuk bidawahiril ayat bidawahiril kitab wa sunnah. Salah sabah jut ke kape urung. Ke kape urung Islam. Yang kagecok Islam dari ayah, dari mak ke. Salah satu penyebab kafirnya itu berpegang teguh dengan zahir-zahir ayat, dengan zahir-zahir hadis. Jut ke kape itu. Islam yang kena rilah. Makanya watelun abu lombut ba abu palo gading tak dege ge di abu palo gading ke urung terjemah Quran. Gara-gara terjemah Quran rame urung tersadum. Gara-gara diterjemahkan Quran banyak kali orang sesat karena seakan-akan mereka itu sudah mengerti Quran melalui terjemah Quran. Padahal kalau kita suruh artikan ihdinas siratal mustaqim aja hana soebo arti diterjemah tunjukilah kami akan jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalan tol kopjai tekongan teh jalan lurus yang tarake petunjuk ba Allah. Ni kita nyok meya tekedi tak ada pahami Lagi yang diterjemahkan, tunjuki olehmu ya Allah akan kami, akan jalan yang lurus. Hana jalan yang lurus. Nah, jadi bukan jalan di situ maknanya nanti agama. Apa hubungan agama dengan jalan? Sama-sama sampai kepada tujuan. Sebagaimana jalan menyampaikan kita kepada tujuan, agama juga menyampaikan kita kepada tujuan. Sehingga Allah samakan sirat yang terjemahannya jalan dengan din yang terjemahannya agama. Kita kembali kepada yang tadi lagi, bahwa berguna Islam kita dengan kita iakan keesaan Tuhan. Kita iakan keesaan Tuhan setelah kita tahu apa itu esa. Baik tahu melalui berpikir maupun tahu dikasih tahu. Boh tadepe ngan karena tak semikir merumpak, ataupun tadepe lagi tanya gepetepe le urung-urung yang berhak petepe esa Tuhan. Atas dek tu tak pe'e esa Tuhan selain daripada kita iakan akan esa Tuhan, agar bergunanya Islam kita sekarang ini di hari akhirat kelak, juga mengiakan semua sifat-sifat Tuhan yang rinci kita iakan secara rinci, yang global kita iakan secara global, yang tafsil kita iakan secara tafsil, yang ijmal kita iakan secara ijmal. Payah pu'o saboh-saboh, yang saboh-saboh buyu pu'o.

tulus. Harus kita mengerti itu dulu, baru dapat tak iakan Tuhan itu esa, Tuhan itu kidam, Tuhan itu baka dan seterusnya. Menyahanamu pom lebah hukum akalnya nah dapat tapi oh ya. Menya memang getanyo mungkin tatu mengkerot makna wajib akal, makna mustahil bakal, makna bak harus bakal. Okey? Han mungkin tatu mung saya minta mak urang ebi kita cari sama orang yang sanggup kasih. Ya minta, karena hana yang penting ke getanyo uronyo kecuali selamat ke singoh hana yang sama-sama kita ketahui dan kita yakini apa yang kita butuhkan hari ini, yang kita butuhkan hari ini untuk apa dijadikan kita, itu yang kita butuhkan lain hana rezeki uronyo kitanyo. Rezeki kita hari ini bila kita ada pada apa yang Allah jadikan kita hari ini. Kita senang dengan apa yang Allah jadikan kita hari ini. Rezeki rayo. Hanjut ke urung-urung yang lalu. Tau dep dalam zaman urung yang abeh lalu mandum. Hanamu pupu lalu. Geku oleh urung ku gehoi getanya ke pega tu. Bengeh dalam ke urung pega. Gepakat ke gad, bengeh ke urung pakat ke gad. Urangnya marah kepada orang yang mengenalkan kebenaran, kebajikan kepada kita marah. Kiban dan ucogat menyaka urung yang pelumah gad ke bengeh tilek. Bagaimana mau kita ambil kebajikan kalau untuk orang yang mengatakan kebajikan, menerangkan kebajikan, kita marah benci. Nyo yang kana keadaan-keadaan uronyo. Ilung telung du ngan urung, long tanyang bacut-bacut. Pubut yang jeut bakpo tu. Hanjeui. Pusifut yang jeut ba nabi. Hanjut eh? Apa arti wajib? Hanjut eh? Apa arti mustahil? Hanjut ibadah luar di leh uranyo. So peduli katanya uranyo. Siapa yang mau peduli itu? Miakan rot hana so peduli lain. Kedrot ke perumah tu ke anak tu hana so peduli ya tanya. Kini tanya Mbak Ron, karena atanyaan Mbak Ron, apa yang perlu aku tahu? Dikala seseorang itu hijrah dia, hijrah ikun bahasa uranyo, taubat, putra ilepon yang harus tertuju oleh kita nyo, tersasar oleh kita nyo, agar kita nyo timang taubat, timang hijrah itu. Kan yau masjid ilah. Agamanya kan subhanallah, subhanallah kan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan yang agama tu. Agama tu. Kan tu boleh sok kupiah pakai serban kan. Bukan itu saja agama. Semua orang tahu bahwa agama itu mengenal Allah. Turi Allah itu agama. Permulaan agama. Enggak ada yang enggak tahu itu. Cuman yang banyak orang enggak mau tahu. Hana mau tahu aja. Gemengan gedengku, siara gedengku. Hana gecok manfaat akhirat yang na badengku. Kawan-kawan baik sama ulama, kawan baik sekali sama ulama. Tapi manfaat akhirat enggak ada. Yang diambil dari ulama cuma manfaat dunia. Manfaat dunia, saya kata. Berkah, yurajahi, pak ulama. Umpama

itu kalau pegahnya degi tangan maju degi batuwo tu hana manfaat dunia imeng dengan ulama ke manfaat dunia tegai ke manfaat dunia tegai pernah long du sampai ngabu si ura sepot long saja nabu paya pasti 21 long du sampai ngabu si ura sepot long nek preh si ura natro ureng ya pegah babu paki iman long nabu hana hana onda long kai cuy gop long gabu ngemprumoh abu anak long sakit abu sang-sang abu doktor di pegawai awalnya oleh hai je ke bahan je tak minta ubat je cuman yang long preh abu iman long paki abu enggak ada nyamban keadaan getanya orangnya gusi mikir ulama kiban cara getanya nyo berselamat tengok nganbut kepegat daya pat yang jut kepegat daya tanah payah hijau igap jucit tanah belang hijau igap jucit tambah pegat daya mengak orang ngempongnya napa ibut mengak orang ngempongnya napa itu di Tuhan nyanban mungkin ketanya ibandah anak tatau keadaan-keadaan yang na di kampung-kampung kamu di kampung udah mekalan yang keban ondo sagai dari ulun tua ada aleh pah aleh hana pah yang pilun hana gatimang yo lebih dan kurung ulun tua lekemah doa sasabi yang baik tua tiba Allah agar Allah menjaga nepelihara getanyo Islam yang kanebi ke getanyo uronyo nikmat iman yang kan nabi ketanya orangnya betul takwa ba Allah berselamat atanya buh selamat dengan taat-taat ketanya berkat taat ketanya berkat tak amal hal-hal yang dengan halnya dapat selamat iman ketanya semisal tak dengar ba ulama dengan kita tahu nama Nabi Khidir, lakab Nabi Khidir dapat selamat iman kita cari tahu. Semisal kita dengar dengan mengamalkan ayat kursi Fatihah, amanar rasulu, qulillahumma malikal mulki ba'da aluh tip-tip semayang, nganyan selamat iman tak amainya. Mahai datat iman yang ke Allah bi pada getanyo. Lake tapi nepudep tuh berdengan iman, nepumate tuh berdengan iman. Kebiasaan memang lagenya. Syaba ahadukum alama syabba alih. Tatuha gutanyo berlaku tamuda. Wamata ahadukum alama asya alih. Tamati digetanyo menurut taudep. Taudib dalam keadaan iman insya Allah akan tamati dalam keadaan iman wa husyira ahadukum ala ma mata alih dan gehasyar getanyo singoh menurut tamati tamati dalam keadaan iman ngehasyar diblang padang mahsyar singoh pi insya Allah dalam keadaan iman amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang lutuan lakemah nyocit le kurang dan lebih hadanallah wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

92,6 Pro FM RR Benda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di studio sudah menunjukkan pukul 19.56 waktu Indonesia Barat ya. Artinya aku Midali harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Enggak apa-apa. Kebersamaan bersama Pro 2 itu akan terus berlanjut kok. Nanti setelah aku akan ada Michael ya, yang bakal nemenin suasana malam kamu ya di Banda Aceh, teman berdua. Oke, teman berdua ya, tentunya buat kamu ini yang belum download aplikasi RRI Digital ya, boleh banget download di App Store ataupun Play Store. Kamu bisa mendengarkan Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Face of Indonesia Channel 5 dari Sabang sampai Merauke, seluruh sajian lah dari Radio Republik Indonesia. Dan teman berdua ya, kayaknya aku langsung pamit aja. Makasih banyak-banyaknya teman Pro 2, dan semoga hari kamu lancar, kegiatan kamu lancar, impian kamu tercapai, tentu mungkin dengan effort-effort yang ada, teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu aku Ami Deli, dan see you, bye-bye. Dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2 ya.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Bro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamon, namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: What's up,
0: waduh, kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin,
1: studio dingin.
0: Jujur, iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama tuh.
1: Single pertama, betul.
0: Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah, kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: track gitu. Kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Gitu. Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget.
0: Ya.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiin itu mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kan? Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin secara promosi gitu. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya
0: orang kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu.
1: Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Yeah,
0: cuman lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
2: Hai.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. Gitu, yeah. Kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
2: Yeah.
1: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
2: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu ya. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
1: ya?
2: Lebih pesat sih.
1: Benar-benar.
2: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, iya nih lebih nge-hook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
1: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
2: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
1: Okay, secara promosinya berarti.
2: Promosinya ya? Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
2: Beda banget, iya betul.
1: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
2: ya, retro. 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
1: Yes, bener.
2: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
2: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire, gitu.
1: Okay.
2: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap kita ini siapa namanya di zamannya itu tuh sangat terkenal dan dan bagus banget. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
1: Okay.
2: Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan?
2: Single kedua.
1: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
2: Oke.
1: Okay. Gue dari musiknya dulu
2: menarik,
1: lagi.
2: Menarik.
1: Baru dengerin liriknya gitu.
2: Iya, iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
2: Iya, betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
2: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue gak tahu sih.
2: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment.
1: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia
2: dilakukan, diikutin.
1: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasih.

0: bahkan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal. Jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Iya iya, iya. Mungkin, iya, iya. Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia. Mungkin iya. Kayak oh takkan ada yang bisa gantiin iya. Orang-orang ini loh.
1: Iya gitu, kan. Itu loh, gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan. Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue gak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya gak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Poin masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-mm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh meng sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major, kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah.
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya enggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak ya suka kadang-kadang gitu suka ada. Aduh, ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9
0: udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, gitu. Itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak benar-benar 9 to 4, 9 sampai ke 4. Yeah. Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour
0: bener. Wow seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu jadinya. Okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga. Yes. Gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi tuh emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: Gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Gak tau ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Iya, berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ah,
1: kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay,
1: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: Alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
0: Nah itu dia.
1: Albumnya Perunggu.
0: Itu dia. Ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Benar.
1: Iya. Jadi mungkin sebulan dua bulanan kayaknya. Iya. Secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tuker-tukeran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya sebenarnya.
1: Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun. Kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih tetap juga.
1: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
0: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo Takkan Ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Takkan Ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: Minggu. Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, ada
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: ada
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya Takkan Ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga
0: seru.
1: Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga
0: gitu. Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow. Ahnaf.
1: Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director,
0: ya?
1: Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya, bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Okay. Apa aja tunggu nanti lah.
1: Tunggu ya.
0: Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya
1: kasih.
0: Tadi ya.
1: Ya.
0: Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya.
1: Ya.
0: Ini dari Fitro di Padang. Ya. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu nggak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Okay, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima.
1: Album.
0: Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan seru jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng aku Michael. Kali ini kita udah balik di studio Poruban Aceh ya. Tadi kan jam 8 atau lebih tepatnya dari habis kumandang sholat azan isya ya, sampai tadi selesai. Kamu tuh gabung sama Perdua Jakarta karena kita memang tadi harus dengerin music live chat ya. Dan tentunya memang bisa kamu dengarkan setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 8 atau setelah sholat isya. Maksudnya kumandang azan isya sampai selesai ya, biasanya di jam 9 lebih sedikit lah ya. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 12. Kali ini ada Bernadia dengan Kata Mereka Ini Berlebihan.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki 5 ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

Gak asing dengan single yang satu ini, mungkin kamu seperti deja vu gitu ya dengerinnya. Ya sebenarnya original songsnya ini milik Ceylon 7 ya, Itu Aku. Nah tapi ini yang kamu lagi dengerin adalah versi Ajis Hedra. Mana-mana di Jaga Malam masih, jangan galau malam-malam, karena memang sesuatu yang bikin galau bisa bikin kamu menjadi tidak fokus, tidak nyenyak juga tidurnya, tidak berkualitas juga jadinya istirahatnya ya, padahal mungkin besok pagi harus bangun cepet karena masih harus banyak yang dikerjakan di kantor, di sekolah, di kampus ya, apapun itu, karena besok masih hari Rabu ya. Dan kita tahu kalau di sini, di ya secara universal juga tetap kegiatan itu diawali dari Senin sampai Jumat, ada juga yang Senin sampai Sabtu, ada juga malah yang Senin sampai Minggu ya. Jadi apapun itu pokoknya tetap semangat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaruh sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Benar-benar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara sepanjang hari ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pertama 1 esok pagi di frekuensi 97.7 FM. Saya Putra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dekat di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.
1: Amma ba'du fa'ibadallah itaqullah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, walilailham, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beraktivitas dalam rangka kita kembali kepada Allah. Semoga aktivitas yang kita lakukan ini dan ke depan itu bagian daripada yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita melanjutkan bacaan kita yang terdahulu dalam kitab Ayyuhal Walad. Ini berbicara tentang kemarin ada beberapa unsur kesempurnaan, yaitu empat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, sehingga kemarin pada poin terakhir, alinea terakhir kita baca itu, ada sebuah hadis yang itu termasuk hadis yang fenomenal memang bagi orang-orang yang ingin berpikir. Dan ini juga yang akan kita baca ke depan, ini termasuk berkaitan dengan hadis tersebut, sehingga Imam Al-Ghazali membuat dalam sebuah catatan penting itu semacam faedah. Ini ada lebih kurang 8 faedah yang akan disampaikan kepada kita. Maka mari kita membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaid ayyuhal walad, iza amilta bihazal hadis, la hajata laka ilal ilmil kasir, wa ta'ammala fi hikayatin ukhra, wa hiya anna hatimal asamma kana min ashabis syakikil balkhi rahimahumullahu ta'ala. Fasa'alahu yawman qal, sahabtani munzu salasina sanah ma hasalalaka fiha, qala hasalat samani yufawaid minal ilmi wa hiya taqfini minhu li anni arju khalasi wa najati fiha, wa qala syaqi' mahya, qala hatim al-fa'idatul ula anni nadartu ilal khalqi faraitu likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa yu'asyiquhu wa ba'du zalika al-mahbubi yusahibuhu ila maradil mauti wa ba'duhum ila syafiril qabri summa yarji'u kulluh wa yatrukuhu faridan wa wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun. Wa tafakkarta wa qulta fadlu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'annisu fihi wa yadfa'u wahsyatuhu wa yadfa'u wahsyatahu fama wajatu illal a'malu salihata allal a'mala salihata fa'agastuha mahbubatan li litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi wala tadrakani wala tadrukani faridan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa fawaid, faedah. Faedah ini sesuatu yang baik bagi orang-orang yang mau dengan dia. Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai anakku, apabila engkau mengamalkan ini hadis, maka engkau itu tidak butuh kepada ilmu yang banyak. Enggak butuh kepada ilmu yang banyak. Dan nanti engkau bisa berpikir fi hikayatin ukhra, ada plus ada satu cerita nanti. Ada cerita yang bisa memotivasikan kita, memberikan semangat kepada kita untuk kita kolaborasi dengan hadis ini, sehingga menghasilkan, bisa membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Sebagaimana pernah kita ceritakan itu, dalam pembentukan jiwa itu, inilah yang sangat sulit. Bagaimana kita membentuk jiwa kita, sedangkan kita dan jiwa itu saling keterkaitan, dan mungkin kita enggak bisa membedakan yang mana kita, yang mana jiwa. Jiwa kita. Nah, ini menjadi pemikiran bagi kita. Nah, kalau sebagaimana yang pernah kita sampaikan kan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini bagaimana teknis membangun jiwa? Dengan apa kita membangunkan jiwa itu dan bagaimana itu? Nah, jadi Imam Al-Ghazali, apabila engkau mau mengamalkan, mengimplementasikan sebagaimana substansi daripada hadis di atas kemarin, yaitu hadisnya iman li dunyaka biqadri maqamika fiha wa'man li akhiratika biqadri maqamika fiha wa'man lillahi biqadri hajatika ilahi wa'man linnari liqadri sabarika alaiha. Empat bait. Yang pertama, kamu beramal untuk dunia kamu, seberapa kamu tetap di dalamnya dunia. Kita kan kadang-kadang berpikir seolah-olah kita hidup selamanya. Seolah-olah kita hidup selamanya. Sehingga kita mengumpulkan harta yang banyak. Bahkan istilah kita itu sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan. Padahal rezeki Allah itu sudah rezeki dari Allah itu sudah ditentukan. Tapi dalam Al-Qur'an itu, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kamu membunuh anak kamu karena takut lapar. Allah menenggung rezeki kepada semua mereka. Kita mengumpulkan ini yang diperintahkan oleh Allah untuk kita, anak kita nanti dipikirkan oleh Allah, keturunan kita nanti dipikirkan oleh Allah. Ayatnya beyo tu, anak kita yang opat itu, ulu mati kita yang rumah kita yang hana rumah pak itu, anak kita yang hoija hana kerja alam, ya, anak kita nanti kerja di mana, makan apa setelah kita tiada. Tidak usah, dilarang oleh Allah. Nah, dan juga yang kedua, beramallah untuk akhirat seberapa kita tetap di hari akhirat. Durasinya kita di dunia berapa tahun, durasinya kita di akhirat berapa tahun, sehingga kita terpetakan kepada kita, terdeteksi kepada kita segala kebutuhan bagi kita. Karena kita nanti di yaumil kiamah, di alam barzah kita hidup, kebutuhan kita apa nanti, makan apa kita nanti di alam barzah, kita makan apa di alam akhirat. Kalau ke surga ya udahlah siang, tapi kalau ke neraka bagaimana kita melawan panasnya api neraka, apa kita sudah siap? Kemudian bekerja untuk Allah, seberapa kita butuh dengan Allah. Coba kita berpikir bagaimana birokrasi kita dalam berinteraksi dengan Allah, seberapa kita butuh kepada Allah, atau kita tidak butuh kepada Allah. Nah, ini coba kita pikirkan. Terakhir, poin hadis itu adalah beramallah untuk akhirat, untuk neraka. Artinya kerjalah sesuatu yang bisa membawa kamu ke neraka, sekedar berapa kamu bisa sabar dalam neraka. Ya kalau gak sabar, jangan kerja. Kalau kita gak sabar, gak bisa bertahan di dalam neraka, gak usah kerja. Hal-hal yang bisa membawa kita ke neraka. Ini empat baris hadis ini. Kata Imam Al-Ghazali, la hajata laka illal ilmil kasir. Gak butuh kalian ilmu yang banyak. Sekedar ilmu fardu'in, ilmul hal, dan kita amalkan hadis ini, selesai masalah. Selesai masalah. Yang pertama dalam kita berinteraksi dengan Allah, karena memang sudah kita juga sampaikan bahwa Allah itu mustaghnian an kulli masiwah wa muhtakiran ilaihi kullu masiwah. Allah tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain itulah yang butuh kepada Allah. Kita tidak akan terlepas dengan Allah, karena apapun yang kita miliki ini semuanya milik Allah dan butuh kepada Allah. Nah, tambah lagi, ini engkau berpikir, mau berpikir pada cerita yang lain. Ada satu cerita, ya, cerita yaitu diceritakan bahwa seorang bernama Hatimul Asam, Hatim Al-Asam, beliau itu murid daripada Syaqiqul Balkhi. Ya, murid daripada Syaqiqul Balkhi. Semoga Allah memberi rahmat kepada keduanya. Pada suatu hari Syaqiqul Balkhi bertanya kepada Hatim, wahai Hatim, sahabtani mundu salasina sanah, engkau telah bersama saya, berkhidmat dengan saya lebih kurang 30 tahun. Mahasalalaka fiha, apa yang kau dapatkan 30 tahun ini? Apa yang kau dapatkan? Beliau belajar berkhidmat kepada Syaqiqul Balkhi. Qal, Hatim menjawab, hasalat samani yufawaid, saya mendapatkan 8 faedah ilmu. Beliau selama 30 tahun itu beliau dapatkan 8 faedah. Nah, dan faedah, 8 faedah itu sudah bisa menjadi bekal bagi saya. Menjadi bekal bagi saya, menjadi amal bagi saya. Dari 8 faedah itu. Dan saya berharap kedelapan faedah yang saya dapatkan itu bisa melepaskan daku dan bisa membahagiakan daku fid dunia wal akhirah. Najati. Arju khalasi wa najati. Bisa membebaskan aku daripada neraka dan bisa membahagiakan saya. Jadi 8 faedah itu. Dan kita juga, kita juga yang sudah membaca kitab ini, insya Allah kalau kita mau seperti Hatim ini, insya Allah akan dilepaskan juga oleh Allah daripada jeratan-jeratan yang menjeratkan kita dalam bahaya. Berkata Syake, Mahya, yang mana faedah itu? Mana 8 faedah itu? Yang pertama, kata Hatim, Anni nadartu ilal khalqi. Saya melihat makhluk-makhluk ini. Artinya manusia-manusia. Melihat manusia-manusia bahwa likulli wahidin minhum mahbuban. Setiap mereka itu punya kekasih, punya hobi dan punya yang dicinta. Ada yang dicinta. Setiap orang itu mesti ada yang paling dicinta. Apakah antara seorang istri dan suami, seorang ayah dengan anak, orang tua dengan anak, teman dengan teman, murid dengan guru, dan lain sebagainya. Ada yang dicinta. Nah, kalau bahasa kita kan cinta hidup dan mati, ya. Dan semati, sehidup semati, sekubu sekafan. Nah, itu kubu sekafan, ya. Yang bak begah di mulut doang. Nah, cinta sehidup semati. Ini cerita nanti ini. Ini cerita sehidup semati, sekubu sekafan. Nah, ini ceritanya. Jadi kata Hatim tadi, semua saya melihat makhluk semua punya yang dicinta. Ada orang yang dicinta. Dan juga harta yang dicinta. Sehingga dia tidak mau setiap harta yang sudah dia miliki, tidak mau dia hilang. Dia jaga jabatan. Sekali dia diberikan jabatan, dia mempertahankan jabatan itu seumur hidup. Gak mau kasih orang lain. Padahal banyak yang menunggu. Tapi dia gak mau. Tetap dia pertahankan semampu. Dia pertahankan ini. Ini contoh-contoh yang dicintai. Ya. Dah. Kemudian, dan dia itu memang suka dengan itu, ya, namanya yang dicinta. Dia memberikan jiwa raganya. Dia menumpahkan semua perasaannya kepada yang dicintanya itu. Pada yang dicintainya itu. Pada kekasihnya itu. Sehingga kadang-kadang bisa over. Hubbuka li syai'in tu'ammi wa tusami. Cinta kamu kepada sesuatu dapat membutakan kamu dan mentulikan kamu. Makanya kalau cinta kita kepada harta, kita tuli kepada yang lain, kita buta kepada yang lain. Ini kalau sudah over, kalau sudah kelewatan. Makanya kan orang cinta kepada jabatan, cinta kepada harta, enggak kedengaran mereka suara azan di masjid untuk salat berjamaah. Dia tetap menyibukkan dirinya dengan harta yang ada padanya. Nah, wa ba'du zalikal mahbubi yusahibu ila maradil mauti. Tetapi saya melihat kadang-kadang antara dua orang yang saling mencintai itu, dia hanya datang kepada saat sakitnya. Terakhir dia datang pada saat sakit. Mati pun dia tidak bisa datang. Meninggal orang yang dicintainya itu kadang gak bisa dia jumpa. Misalnya kita, istri kita, anak kita kadang di Singapura, entah di mana, di Malaysia, di Singapura, di Jakarta, kita gak sempat bertemu dengan dia. Cuman kita tahu dia sudah sakit, meninggal. Gak ada kalimat yang terakhir kita ngomong dengan mereka saat dia sakit. Atau di kampung kita sakit, dia datang, kita entah kemana, meninggal dia. Jadi kita cuma sampai pada kondisi dia sakit, meninggal, enggak bisa kita temani, apalagi masuk dalam kubur. Nah, itu sebagian. Kemudian wa ba'dhum ila safiril qabri. Dan ada sebagian mereka itu, saya melihat, kata Hatim, cuman datang sampai pinggiran kubur, tepi kubur, cuman menemani hingga ke kuburan saja, di tepi, di atas kubur tuh. Kemudian sumayarji'u kulluh wa yatrukuhu farida. Kemudian semua orang yang mencintai itu pulang, sehingga meninggalkan sendiri dia di dalam kubur. Jadi enggak ada yang menemani. Kalau misalnya kita mengantar saudara kita, orang yang kita cintai itu, ya naik haji, ya paling-paling kita sampai di bandara. Ke dalam bandara, ke ruang pun kita enggak bisa masuk, apalagi naik pesawat. Enggak. Ini juga kata Hatim, orang yang mencintai kita itu, orang yang kita cintai itu hanya bisa kita hantar sampai ke kuburan. Kita tidak bisa masuk bersama dan tidak mau. Enggak ada cerita, belum ada cerita orang yang mau menemani orang yang kekasihnya hingga masuk sama-sama ke dalam alam barzakh. Belum ada cerita. Kecuali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mereka itu bersamaan waktu meninggalnya. Dan itu jarang. Jarang. Nah. Jadi meninggalkan sendiri, walayadkhulu mahu fi qabri minhum ahad. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Tidak ada seorang pun yang masuk ke liang kubur. Fatafakkartu. Saya berpikir, dari fenomena-fenomena yang terjadi ini, ada orang yang saling mencintai tetapi kadang hanya sampai pada sakitnya, atau minimal terakhir dia datang di tepi kuburnya, gak masuk ke alam barzakh, gak masuk ke kuburan. Saya berpikir dan saya menjawab, maka afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'u fi qabrihi wa yu'annisu fihi. Yang terlebih baik dicintai oleh manusia itu adalah ada hal yang lain,
2: bukan jabatan. Jabatan malah habis waktu kita masih sehat. Harta juga demikian. Nauzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari bala. 15 menit ludes semua diambil oleh Allah. Bagaimana tsunami kita dulu, musibah, kebakaran, nauzubillah, hanya sebentar habis harta kita. Nah, jadi yang paling bagus yang dicintai oleh manusia itu adalah sesuatu yang mau menemani kita selama-lamanya. Teman yang paling baik, yang dia itu bukan daripada materi, tetapi ada sesuatu yang mau menemani kita, kata Hatim, dan mau masuk ke dalam kubur, dan dia bersenang-senang dengan kita, bermesra-mesraan nanti di alam barzah dengan kita. Ini yang paling bagus. Tidak usah kita cinta kepada yang lain. Kalau kita cinta kepada yang lain, hanya cinta sedikit saja, jangan 100%. Yang kita cinta 100%, yang bisa membutakan kita dan mentulikan kita adalah sesuatu yang itu bisa masuk ke alam kubur dan kita bisa bergembira dengannya, bersenang-senang dengannya. Ini kata Hatim. Dan bisa wayadfa'u wasyatahu, dan bisa menghilangkan ketakutan kita di alam barzah. Tuh. Kemudian melanjutkan oleh Hatim, fama wajadhu illal a'mala salihata fa aghastuha mahbubatan li, maka tidak aku dapatkan itu, tidak aku mendapatkan teman yang demikian itu yang bisa mengantarkan kita dan memberikan kesenangan kita di alam kuburan kecuali hanya al-a'malu salihah, amal yang saleh. Ini hanya amal yang saleh yang bisa menemani kita di alam barzah sampai kepada surga, tidak ada yang lain. Fa akhastuha mahbubatali, maka itulah yang aku jadikan sebagai cintaku, sebagai kekasihku. Makanya ada orang, dia kalau belum salat dia enggak senang. Karena apa? Belum mendapatkan kekasihnya. Kalau kita susah belum makan, ya itu yang susah. Belum makan, belum minum kopi, belum merokok, yang hampa itu aisyah mikmin oleh itu mesti kali dapat jebu hana tam rukuk lom uman datel ego-ego di kedai. Kenapa? Cinta kita. Tapi kalau orang ini belum mengaji Al-Quran, belum sempat zikir, belum sempat salat duha, ketinggalan salat tahajud tadi malam, itu gelisah mereka. Kenapa? Tidak sempat jumpa dengan kekasihnya, dengan mahbubnya. Dan itu menjadi tanda, ini pribadi, itu pribadi masing-masing. Orang lain enggak tahu. Jadi itu begitulah kondisi jiwa kita. Sehingga setelah pengajian ini kita bisa menerawang jauh, sejauh-jauhnya dalam jiwa kita. Bagaimana kondisi jiwa kita sekarang? Apa sebenarnya yang kita cinta? Lalu nampak, saya cinta ini. Apakah itu sudah sebenarnya cinta yang diberikan oleh Allah kepada kita? Atau yang kita cinta itu salah? Sehingga ini kita bisa memperbaiki bangunan cinta kita ke depan. Nah, kemudian kata Al-Hatim, aku mengambil itulah yang aku cinta. litakuna li sirajan fi qabri wa tu'annisuni fihi, supaya bahwa cinta kekasih saya itu bisa menjadi lampu di dalam gelapnya kuburku. Amal yang salah itu. Dan jika dan waktu anisuni, dia bisa bermain bermesraan dengan aku di dalam di alam barzah dan tidak akan meninggalkan saya dalam kesendirian. Nah, ini jadi kita kolaborasi cerita ini dengan hadis yang kita sampaikan tadi pada awal dan pada pertemuan yang lalu, akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Itu walaupun kita tidak membangunkannya, dia akan bangun sendiri jiwa itu pada saat-saat yang dibutuhkan. Sehingga itu poput malam ada hanat rakum sularam jaga desit semayang duha ah ada hanat rabuh kode tingat desit kelontar semayang duha sedekah ingat disit semuanya kita ingat apa? Cinta. Kenapa para aulia-aulia itu meninggal dengan tersenyum dan beliau ingin cepat lebih meninggal, ingin jumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pertemuan kita pada subuh yang mulia ini. Kita doakan semoga terwujudnya rasa cinta yang hakiki dalam jiwa kita. Semoga jiwa kita akan berdiri kokoh dalam mempertahankan esensi cinta yang diberikan oleh Allah untuk cinta kepada yang sebenarnya kita cinta. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal majal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan mudah-mudahan saja lagu-lagu hiburan yang baru saja kami hadirkan bisa menyemangati suasana pagi kita, lebih bersemangat Anda. Dan untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, semoga suasananya, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan nanti kami akan hadirkan setelah satu informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Info kali ini teman Pro 2, seperti diberitakan dari selebritis dunia persepak bola Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya Gregoria Rodriguez setelah menjalin hubungan sejak 2016. Mereka mengumumkan statusnya melalui akun Instagram pribadi mereka. Cristiano Ronaldo dan Georgina mengunggah tangan mereka yang memakai cincin pernikahan. Tulis Cristiano Ronaldo yang diunggah pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Di sisi lain teman Pro 2, dilansir dari ESPN, pesepak bola yang berusia 41 tahun itu melangsungkan pernikahan 4 hari sebelum klub Al Nassr memulai aksi mereka di Saudi Pro Lounge Week 2026-2027. Pasangan tersebut menikah di Casais, sebuah kota resort tepi pantai di sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Upacara pernikahan itu dihadiri oleh kelima anak mereka. People mengabarkan